Pronto, blani, blani, blani, nuko. Jaga, jaga, jaga. Pari, pari, kagele. Mogo te kwa mabro, jeli matu mango. Nkata ngomaya, kulanja inesura balola.